Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namada ki algun men e namada farwaterive wagutun wagutan ada kuramun da kama vanama algun men kibang hinga kudikudi faafata fuhevigen diumuge wasilate gotuga Allah subhanahu wa ta'ala lavwa faave Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith kurwa faave as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratu lima bainahunna ma lam taghshal kaba'ir farul fas namadu in namadun anin namada in hukurun anin hukura adi

0: Mamma, a sa mamma e beri, giusto si può la finta.
1: Ah, dare flo mamma può la fime.
0: A ma bali ve ore ti a sa mamma giusto si gane si dini.
1: Mamma e ninge, ma sha lo ha da rangalo cocce che.
0: Mamma roga ci ori mamma e da vado a sdui ma do.
1: Ah, dare flo. Ge doru bave gen. Kafa a dore gane fa kafa da vado li ma mamma e da vado a sma gada vime mi. Roga ci hegue vida.
0: Baba. Mamma, ade asa bude wahake bunang.
1: Bunang labal dari flo.
0: Mamma snorkeling na dien mamma kadang garuni yenno.
1: Ah dari flo mamma ha mahibbar kolla feruni ye. Mashallah, ha dari ti masulu ne do.
0: Baba.
1: Adi mamma launchu kende fakachi okima. Ha de bawar mahin a de do.
0: Baba khan special na de. Adi bari bela mamma slevi yenno mastaka.
1: Ah ma tum khan dini do. Den kong kong echi seta dari flo fenuni. ਨਹੀਂ ਗਾਵਾ ਕੁਰੀ ਰੇ ਮੰਮਾ ਵਾਹ ਕ ਹੁੱਟਾ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਮੁ ਫਸ਼ਾ ਗੇ ਕੁਰੀ ਗੇ ਦੇ ਮਾਨੇ ਕਨੋ ਜਾਂ ਵਰ ਮੰਮੇ ਕੀਆ ਦੀ ਨਿੰਮੇ ਤੋ
0: ਲੱਬਾ ਬਣੀ ਸੰ ਨੂੰ ਗੇ ਗਰੀ ਵਾਹ